perlok orang lagi tentu ki ledeli ki ruai ki yang mape kencing ki ruai bertu luti isu kamai hok kamjo le kamcipu terlebih yang por mungkin iya kan ika program yang ki jenja devotional song ka program gawan cipina ka akashwani juai.

0: Talak ni kepor yang sedang ni ke program di opsinya pi surutam na ke kaset yang o Dave Brubeck. Tapi aku cukup ni ke program surutam ke program ke wanchpi na akashwani juai. Ini pas ansur pamnit ngasih yang I opsinya pi ekviron ke program. Emi ke program ni ke ni ke discussion hajong ke occasion nama ta ke International Day of Families. Hag ni ke program nong pelai ni ke program to ma JM Paswet. Kita ingin mengetahui negara program to uma H1B day bor pasa ciri wau uma H1B day bor pasa human kamu vice principal yang ke KJP senat mingi high secondary school Jawai ciri emi waga kong mata chairman kong man kamu ke assistant lecturer yang ke government girls high secondary school Jawai. Tapi abis yang ni ke discussion hadrong ke occasion nampak ke International Day of Families.
1: Tak hanya kepor, emihan ke studio yang I, ya ki arm.

Telah ini por yo siapa ye kan ika discussion jongka pang lam hei to waka occasion lam taka International Day of Families. Unang pelai ini ke program to maje empeswet nong cimta to H1 Media por pesa oman kam o vice principal yang ke KJP Senat Mingi High Secondary School Juai. So ko mata cermak. Ko man kam ke assistant lecturer government girls high secondary school Juai. Lepulu jemut ke iri yang bersiap ia pecah jemut ke hejong ke panggung ke International Day of Families. Ia skema ke perlu wapik ni ke program yang isi buang jemut toy. Lemba izin peci yang armut kini gue hei tak warga ni ke pang yang ke International Day of Families. Dan ni por depoi cukup ke ni ke program yang ke ni ke program yang ni ke jenmit ke program kawan cipi ni ke Akash Wani Cuai. Perlu akan ni pon ruj pahamnit next studio ini ya penting ya ke program yang ini por em ya ke program. Ke program kirwai hektin Hindi. Ini por pensiang cai pin ya ki Ali kirwai. Kirwai wajib nak ke film Dil Dosti Extra. Ibtu kirwai even kong ta lamha ye jayega kahan penbori war sambalo dilko.

Tolak di opus nya bi katung ya ka program yang ka program ke nong lep ni ka famous program di opus nya bi ya ka kelir ke depok sio wa ka wi ka pura orang na ra kan chenong yong lewit ku em hita hai nang chingi ka kong pao chena nyang da patai pa chik or kom rep ru kom riang hita ka chenong yong ka ra chim lai ka kelir ke da ma pen chemi pasuan kan chai po ya pating ka program ini di irwai tenri hik tin chentia irwai Abai ramai orang pentol neng. Irwai negara yang Rakesh Chella.

0: Ini por priang siang bahaya pi gilok kiwa ap ya kene ke program yang ke All India Radio Juai. Kepanggo ya kelam ini por to kewa ya to wei sengki sengkan iwa ya lai lang waga bayar mau. Teh ini em nga gau cuprang pesa uwa uman gau nong e kubor. Nai te em lang uma wai sela uwa da congia nai kam kamu District Horticulture Officer. Wow, Dr. Hemon Niang uwa naka tenat pek yang ke veterinary animal husbandry. Tapi kini tak gipru cempang arngut kira ya tak kuat kam nak kira tak kam lagi pat warap mardo kam ongi direct untuk kata kira indirect kira ya tak kuat warap riang nene one one brewer ya himi kam rap he tak uri mesi pesan siar ki ki cem kira ki mardo nai liang mayu ke kuai kejap he tak wakan kira kat ni dia kelam bahagi cempang kata kira ketika organic farming teko ayo jing che wong rap che ka man ketika kom rep rekom riang ha ketika organic wa ketika nechwa ko kam man teka yi ka ka ni ko open man toy
1: ka ni ko angki ka organic farming de ni ka rep to ha ko ti yong ka mariang ki wong pensi ka mariang to ko jo le hi ki bro yong i na to i por rim na do i por ko nechwa ki rep ki m jo tip ki wan ki wan ki de wai ta me ni ki singi pen MKM ke di yong ki sembe pen MKM ke di ni ki sebab meriang ki yo ki ki wisna ki le ni sebab mesti sebab merat am ter kan ni tau ke cing kar kom rep ko da pen meleni ki we na do i por na chua han rai ke cing la yong ke por ke cing la yong ke por te mi ini ki kom rep ki teme ki start yong ke sian ki teme han rai ha ki ni ki sngi de kar un biang ka pertai ce ka ni kar kom rep ko bo rep yang hi ha kar kom ko bom pensi ya ke meriang dekat ni de bun ki bru ki de tip ya ke ni kerukum rep wat ha perdi ki nong rep le de tip ki ye te wa kamon jo rep e por rim tip ki kamon he rep e por ut me kejing percang ha ke ni ki singi to kamon u pen ya hab dur ya ke ni kerukum rep piong rim kenang yo uman ko ku mentoy ha ke ni ki singi tadang em ki bru ki udang melin rep ha ke ni kerukum yong rim Hendai kamu on tu mana kini kecuk utami ke bro dia lek ke ya nong rap bon rap smart dia bot ke kini ke kompen MKM ke dewai temi ke dewai de chin ke sebab temi hendai kecing percang wan kini ke singi to wa ukir ini kini kecing pen MKM dewai kini ke kom pen MKM ke sebab fertilizer ter kam te to kuro biang ni cha ke kom rap yang rim ko man ko ba ye i ko bam man ke lek ke wam pensi ya ke meriang kata tak ke kau ongi kata rep organik.
0: Takam yogi gini kau rep wau man kau wika lat kamai. Tumat kam kini kau ongi kat ni kau dah cukup senyawi mah. Niki baru campang he kau ongi kata ke kitchen garden. Takam ni ye mau le kam kata ke organik. Ni kau man ye kini ke kitchen garden kau praktis ni wau sedang kibru he wau man kau wika lat kamai ya ki.
1: Kitchen garden pesan tak kau dang suk bahane bahak tak kau kian kau pun MK me pun hayung. Kamong he por rim pan MKM ya pan hadin singkir te go dang ye bhai chi family le ni chi yung system urep e da ka ni ko kom organic ne ma even kong le da pa yi ha yung ha sem yung e kam ha gisngin sa jain le ni gisngin chuti jo mle ni wer plang wer ne ma yung ha sem de me te man ka singil a wa a jo ri ti tang jo ri ti sne jo ri sne bis kot sne sakia pan MKM ni poliur tu ro jo no ki te ji

Kini tahu ka Akashwani Juan negeri Juan Station yang Akashwani ini pos esen penyiasat pagi pelaksa ke program dan sah agni kami eksyo ini ini pol kondisi ini ya perayaan ya ke program kiruah kirim cintia kali kiruah penyiasat ini pol ini kiruah negeri Juan Rio Serif kiruah sah kenoi waron kam usuntu.

0: AIR at 90.
1: Tolong saya itu yali ruai kirwai naga cok yang rio seri ruai sak kamu aran kamu sentuh naya petani program siapa ruai yang naga cok yang sim kamu karun ruai cerut ruai aran umkmat.

Tu lah kena ke pause dah ni ke program ke ruai ketin perang ni ke tu ahli ruai jong ke LFO tu ruai life is good you are one that's the way it is. Ia petang ni yang ni ke program siapa ruai yang Enrique Iglesias ruai be yourself awan Romer.

Tolong the sing ayu tiru wai yong ki the calling to wai. Things don't always turn out that way you are unstigmatized. Tolong na gitu yur wai the poche wuku ini ka program kiru wai. Tin pereng ka program kong jipi nak akash wani juai. Pelah ini poche poche ten ni ka program nong I. The tok na ipor o pungkut ini ka program ini ni por. Kam sulai gini ka program warok pungkut gih ha gini ka mir ki program kong jipi nak akash wani juai. Pelah saya sen ni ka juai station yong ka akash wani do ambil ka program yong ima step ka kelas ni. Hepo asan sam pole minute is step. Taka do I chem yam step ka kelas ni. Kemet usuk okumen piwa rok ke blok umi ayong I. Tiasung. Jai Hind.